tejer nakakambi esilal reli chapil kwang. Puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk puk